0: Nih kalau makan cemal lagi, makan lagi.
1: Hasil makan lu, makan hati ya.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa.
1: Oh, kenapa kali?